ɔhene David mpae bɔne o ɛnwom etire aduɔson baako ne nkyekyɛmu ɛnkron no se ntɔme ntwene ne nkɔkora wɔaberɛ mu na sɛ mahoɔden nso sa a mɛnnya wo me enti ɛnɛ da yi wobadan na me nso so me se sɛ mahoɔden nsa me mmere wɔaberɛ mu a papa mɛnnya me wate me mpae bɔ mu nso menyom twom masɛmpakam owura ɛyɛ akura me